Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Rau,
5: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
6: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Indonesia.
1: Akhirnya selesai juga upacaranya. Aduh, capek banget nih. Ya ampun, panas sekali.
2: Kamu tuh baru upacara sebentar saja sudah mengelut.
1: Gak apa-apa lah.
2: Tetap semangat dong.
1: Siapa bilang aku tidak semangat? Aku nih tetap semangat. Cuma ya panas sis, tahu enggak sih sis?
2: Berarti kamu kalah sama kakekku tuh. Lihat di sana kakekku masih terlihat semangat tuh walaupun habis upacara.
1: Loh, kakekmu ikut upacara di sini juga, sis?
2: Jangan salah, Tina. Kakekku tuh dulunya pejuang juga loh.
1: Wow. Berarti kakekmu tahu dong tentang sejarah Indonesia?
2: Wah, jelas dong. Yuk, kita ke tempat kakek.
1: Ayo.
2: Kakek.
3: Siska, cucuku. Loh, ini sama siapa ini?
2: Oh, ini Tina teman sekolah Siska, kek.
3: Oh, teman sekolahmu ya?
2: Iya, kek.
1: Iya, kek. Perkenalkan, saya Tina.
3: Oh, iya.
1: Oh, iya, kek. Tadi Siska cerita, kakek dulu ini seorang pejuang ya?
3: Benar, cucuku. Dulu kakek pernah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Tuh, bener kan, Tin?
1: Iya, kalau begitu kakek tahu dong mengapa sih negara kita bernama Indonesia?
3: Oh, ya. Begini, cucu-cucuku. Asal-usul nama Indonesia itu melewati perjalanan sejarah yang panjang. Semula ada yang menamai Indonesia itu dengan sebutan Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Ada juga yang menyebut Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang, Hindia Belanda, dan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
1: Wow.
3: Nah, pada tahun 1847 di Singapura terbit Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan.
1: Wah, keren, kakek masih ingat ya. Lalu bagaimana, kek?
3: Nah, pada tahun 1850, Logan menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Nah, Logan menyatakan perlunya nama khas bagi Kepulauan Indian. Kemudian ia menggunakan nama Indonesia dan mengganti huruf U dengan huruf O agar ucapannya lebih enak didengarkan. Maka lahirlah istilah Indonesia.
1: Oh, begitu ceritanya. Dari Indonesia menjadi Indonesia,
3: iya,
1: ya.
3: Benar, cucuku. Nah, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama siapa? Ayo.
1: Ki Hajar Dewantara, ya, kak, ya. Betul,
3: benar,
1: ya, kak.
3: Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indo.

0: Nesische Pers Biru. Nah, di Belanda inilah akhirnya beliau mempopulerkan nama Indonesia di dunia internasional.
1: Wah, wah, wah. Mendengar cerita kakek, sekarang Tina jadi lebih bangga ada di Indonesia. Ternyata negara kita sangat terkenal ya di penjuru dunia.
2: Kalau begitu, tidak mengeluh lagi kan kalau ikut upacara?
1: Enggak lah.
3: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
5: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul. Systems are
6: offline. 105 FM. Wow.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Iya, kita putus. Makanya ngomong, malah kode-kode. Nggak jelas ah kamu.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni tu toko permata bunda mau tabu si Eda perlengkapan di borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Hey, Raymond.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang? Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Gimana? Oke kok.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis laporan perkiraan cuaca dan peringatan dini cuaca nasional yang berlaku untuk Minggu 2 Agustus 2026. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di pesisir barat Bengkulu hingga Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, serta wilayah Papua. Sementara itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, hingga Laut Arafura. Kondisi ini meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan yang signifikan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera bagian utara dan barat. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan atau tinggal di daerah rawan bencana diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi @info_bmkg. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hari kerja, selamat pagi, bareng sama Leila menemani minggu pagi Anda selama 2 jam ke depan, pastinya hanya di 105 FM. Semoga pagi ini makin ceria, penuh semangat dan aktivitas yang semakin menyenangkan bersama musik-musik pilihan. Buat rekara yang ingin merequest lagu favoritnya, bisa langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Di lagu pop Indo dan juga pop manca, bisa dari via SMS, telepon, dan juga chat WhatsApp. Oke, perbaru ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raven.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang David.
0: Bang David, gimana kabarnya Bang di minggu pagi ini?
1: Sehat. Kalau kami, kamu?
0: Sehat. Mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Ada dari Judika.
0: Ada yang judulnya apa, Bang?
1: Putus atau terus?
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM, terima kasih ya.
0: Oke Bang, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan langsung dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis. Di Winsaper mau request lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Salam-salamnya buat Bapak Bayo Juntak di Batu Nadua, Sahru Regar, Toib di Pijar Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjait Natama Bin Tuju, dan semua pendengar RFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
2: Request pagi, assalamualaikum Laila, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Lagi teleponan nih sama abang. Abangnya gimana kabarnya?
2: Sebagaimana Laila, saya juga baik saja.
0: Alhamdulillah, mau dengerin lagu apa bang?
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Lagu apa ya?
2: Lagu Edan.
0: Eden, itu judulnya ya bang?
2: Turbinnya. Eden.
0: Oke, yang judulnya apa bang?
2: Apa yang ada?
0: Rock in 82, kau pikir kau segalanya? Cry out, dengarkan aku.
2: Cry out.
0: Cry.
2: Yeah.
0: Cry out.
2: Oh, itu aja lah.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Salamnya buat Laila seorang aja deh.
0: Oke, okay, Bang.
2: Tambah cantik.
0: Amin.
2: Tambah rezekinya.
0: Amin. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
3: Halo, Rizmet bersama Rao FM.
0: Halo, Bang Buru, gimana kabarnya di pagi
3: halo,
0: minggu ini?
3: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Bang Buru?
3: Lagunya Dari Padi.
0: Dari Padi.
3: Judulnya Semua Sama.
0: Semua apa, Bang Buru?
3: Semua Tak Sama.
0: Oke.
3: Dari Padi.
0: Oke, Bang Buru, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat kita berdua aja, Laila.
0: Oke, Bang Buru. Ditunggu oke. Lagunya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rao FM.
4: Halo, request pagi sore. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang. Abangnya dengan siapa dan di mana?
4: Bang Nah.
0: Bang Nah, gimana kabarnya, Bang?
4: Kabar buruk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kabar buruk. Kalau di sini kabar baik.
4: Coba kan Laila.
0: Iya. Mau denger lagu apa, Bang?
4: Coba kan Laila.
0: Udah.
4: Tapi kayak orang yang belum makan
0: ngomong. Udah, Bang, udah. Abangnya udah makan?
4: Baru makan yang ketiga kali.
0: Aduh, ketiga kali masih pagi ya ini?
4: Ya dikit-dikit.
0: Oke, Bang, mau denger lagu apa, Bang?
4: Dari Sulaiman, apa yang ada?
0: Bentar ya, Bang, kita cek dari... Dari siapa, Bang?
4: Dari Sulaiman, apa yang ada?

0: Eri Sulaiman, Bang?
1: Eri Sulaiman.
0: Eri Sulaiman.
1: Report dari Bali itu. Dari Insan jadi apa dia dari Dai?
0: Yang ada dari Eri Suzan.
1: Nah, nggak tahu dong Bali. Eri Sulaiman, Eri Suzan. Eri Sulaiman.
0: Orang kaya mati, orang miskin mati. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itu aja sih Bang, yang ada. Mungkin ada yang dari Abang judulnya.
1: Ada yang lain?
0: Gak ada Bang.
1: Dari Sleng aja lah.
0: Yang mana Bang?
1: Dari Sleng. Tepi campuhan.
0: Sleng. Yang mana Bang?
1: Tepi campuhan.
0: Oke Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ada
0: Bang, ada.
1: Salamnya buat Laila, makannya banyak-banyak biar suaranya keras ya.
0: Oke Bang. Terima kasih kembali, ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Request lagu Semakin Rindu dari Darmansyah. Disalam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi. Pagi Raw, pagi kembali. Dari Kak Juli mau request lagu It's Gonna Be Me dari N-Sneak. Salamnya buat yang lagi dengar, happy weekend. Salam buat Leila, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Kak. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Aida! Ha, nou is het over. Hi, everybody. Nou, kom maar. Ah!

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke, buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Hingga Nanti dari Vidi Aldiana. Salam-salamnya untuk pendengar setia FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu Tak Denganku dari Badai Romantik. Salam-salamnya untuk pendengar setia FM saja. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Yura Yunita yang berjudul Berawal Dari Tatap. Salam-salamnya untuk pendengar setia FM saja. Oke kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Setelah iklan berikut ini, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Double shot.

Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi di hari Minggu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung di pagi ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di Minggu pagi ini. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do mana gi kele?
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu,

0: mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
1: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis laporan perkiraan cuaca dan peringatan dini cuaca nasional yang berlaku untuk Minggu 2 Agustus 2026. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau memanjang di pesisir barat Bengkulu hingga Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, serta wilayah Papua. Sementara itu, daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, hingga Laut Arafura. Kondisi ini meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan yang signifikan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera bagian utara dan barat. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan atau tinggal di daerah rawan bencana diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi BMKG maupun akun media sosial resmi @info_bmkg. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Media Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Di waktu siang yang hangat ini, Tata hadir menemani Anda dalam program Ramor ya Rau Memori Siang di 105 FM. Saatnya bernostalgia bersama deretan lagu-lagu lawas penuh kenangan, dipadukan dengan berbagai info menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan nikmati setiap alunan musiknya, kenang kembali momen indah masa lalu dan tetap update bersama kami. Tetap bersama Tata ya, hanya di 105 FM, ruang dengar kebanggaan kita semua.

Rekan Rau, simak ya mengapa pendinginan setelah olahraga penting banget. Nah, ini dia penjelasan dari dokter. Setelah menyelesaikan sesi olahraga, ada baiknya Anda tidak langsung berhenti, duduk, atau merapikan peralatan tanpa melakukan pendinginan. Menurut Dr. Mairofi Dewi Yuyori Kejati, SPKFR, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Rumah Sakit Suraji Tirtonagoro, tahap pendinginan atau cooling down sama pentingnya dengan pemanasan sebelum berolahraga. Pendinginan itu bersifat statistik, fungsinya menurunkan detak jantung dan membantu otot kembali ke kondisi semula. Ini dia penjelasan kenapa pendinginan tidak boleh dilewatkan. Selama berolahraga, otot bekerja keras dan menerima tekanan berulang yang membuat aliran darah dan denyut jantung meningkat. Jika aktivitas dihentikan mendadak, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi sehingga risiko keluhan meningkat. Menurut Dr. Mairofi, pendinginan memberikan beberapa manfaat utama bagi tubuh. Yang pertama, mencegah nyeri dan kaku otot. Olahraga yang dipakai intens atau mengalami peradangan mikro, pendinginan membantu melancarkan kembali aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi kembali ke otot dengan optimal. Hal ini mencegah kram, kaku, dan nyeri otot setelah latihan. Yang kedua, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Setelah olahraga, detak jantung berada dalam kondisi tinggi. Jika tubuh tiba-tiba berhenti bergerak, penurunan tekanan darah bisa terjadi terlalu cepat dan menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Yang ketiga, membantu pemulihan mental atau fokus. Aktivitas fisik memicu produksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol. Pendinginan memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan hormon sehingga pikiran kembali tenang dan rileks ya rekan tahu. Nah rekan tahu, ini dia simak cara pendinginan setelah berolahraga. Pendinginan dapat dilakukan mulai dari 5 hingga 10 menit dengan peregangan statis yang dilakukan perlahan ya. Dr. Mairofi menjelaskan bahwa pendinginan berbeda dengan pemanasan. Jika pemanasan bersifat dinamis, pendinginan justru dilakukan dengan gerakan statik, stretching, atau menahan posisi tertentu dalam beberapa hitungan. Beberapa prinsip yang disarankan meliputi yang pertama, fokus pada otot yang paling banyak bekerja saat berolahraga. Yang kedua, tahap setiap gerakan 8 hingga 10 hitungan. Yang ketiga, ulangi setiap gerakan 2 hingga 3 set. Yang keempat, lakukan dengan intensitas ringan tanpa menimbulkan nyeri. Dan ini dia contoh gerakan pendinginan. Yang pertama, peregangan paha depan. Berdiri tegak, tarik pergelangan kaki ke belakang hingga tumit mendekati bokong, tahan 10 hitungan. Yang kedua, hamstring strike. Duduk dan luruskan satu kaki ke depan, condongkan tubuh perlahan untuk merasakan tarikan di bagian belakang paha. Yang ketiga, calf strike atau betis. Berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lalu dorong tubuh ke depan untuk merengangkan betis. Dan yang keempat, peregangan bahu dan lengan. Silangkan satu lengan ke depan dada dan tahan untuk meregangkan otot bahu dan punggung atas. Dan yang terakhir, kelima, peregangan punggung bawah. Duduk bersila atau telentang, lalu tarik lutut perlahan ke arah dada. Gerakan sederhana ini membantu tubuh kembali normal tanpa tekanan tiba-tiba ya. Nah rekan Rau, itu dia ya mengapa pendinginan setelah olahraga sangat penting. Dan juga tadi sudah Tata berikan contoh-contoh untuk pendinginan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau ya.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbaga sama burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagal son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Informasi berlangganan langsung cek ke tisal.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Louise Goudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 FM Your Lifestyle. Tidak terasa ya rekan Rau, kebersamaan kita di program Rau Memori Siang hari ini harus berakhir ya. Dan juga terima kasih sudah bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang pastinya membawa cerita indah di hati. Dan juga tetap stay tune terus di 105 FM karena setelah ini masih banyak program seru lainnya yang bakal menemani aktivitas Anda ya. Dan juga sampai jumpa di Raw Memory Siang berikutnya dan hanya di 105 FM Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat siang rekan rau dimanapun Anda berada. Dan apa kabar di siang hari ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan segala aktivitasnya berjalan lancar. Dan seperti biasa di siang hari ini ya, kita dalam program Request Time Weekend ya. Dan di siang hari ini kita dipilihan lagu pop Indo, manca, dangdut, tapsel dan juga Batak. Jadi buat rekan rau yang ingin request lagu di siang hari ini, langsung saja kirimkan ke nomor 0822 9996105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan SMS tentunya. Oke, kita lihat dulu siapa perdana yang akan menghubungi Tata dari via telepon ini. Oke, ini sudah bergabung dari Amang Boru ya. Ini kita sapa-sapa dulu. Halo, Request Time Weekend.
1: Halo, Request Time Weekend.
0: Halo, Amang Boru. Selamat siang. Gimana kabarnya?
1: Apa yang cantik imut CEO Mas Ude.
0: Waduh, Amang Boru semua ya di sini.
1: Semua, makan bakso pun kau paling kuat.
0: Aduh, masih ingat ya Amang Boru. Oke, Amang Boru, ini markas lagu apa ini Amang Boru?
1: Lagu apa kan?
0: Boleh Amang Boru, yang judulnya apa ini?
1: Tus persirangan.
0: Boleh diulang Amang Boru?
1: Tus persirangan.
0: Dari siapa tuh Amang Boru?
1: Putri.
0: Dari siapa Amang Boru?
1: Putri.
0: Oke. Oke, Putri. Oke, Amang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salam-salamnya buat Tata, buat Bang Sadan, buat Benetama, Sarul, Ayah Jabran, Marina, Leila, Maika, Mama Rizki 1-2, dan semua-semua yang lagi dengar Tata.
0: Oke, siap Amang Boru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke. Oke, next lagi ini sudah ada yang bergabung ya, dari via telepon tadi. Tata lihat dulu ini. Oke, langsung saja kita sapa-sapa ini. Halo, Request Time Weekend.
2: Assalamualaikum. Request Time Weekend bersama si Tata. Kita di mana-mana. Udah siap Kakak Nenang?
0: Udah siap Mama. Gimana kabarnya?
2: Semoga semuanya lancar-lancar ya.
0: Iya Mama, amin Mama. Oke Mama, ini markas lagu apa ini Mama?
2: Lagu Tipul-Tipul Nilidi.
0: Tipul-tipul Nilidi. Oke, ini dari Erik Sihotang ya Mama.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, ini kirim salamnya. Lagu buat siapa ini Mama?
2: Salamnya spesial buat Tata.
0: Makasih Mama, selalu. Amin Mama.
2: Selamat datang lagi di Rau FM.
0: Iya Mama.
2: Buat Empung Bani Jutang, Empung Sahdan, buat Eda Empung Iqbal, Mama Ika, Mama Rizki 1-2, buat Ayah Japran, Mama Dira, Mama Ayu, dan semua-semua yang lagi dengar Raja Lata.
0: Siap Mama, ditunggu lagunya.
2: Makasih Tata.
0: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali nih buat Mama Hikmah. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung dari tadi dari Bang David ini. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Halo, Request Time Weekend.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang David. Gimana kabarnya siang hari ini?
3: Sehat kalau kamu?
0: Baik Bang, sehat juga. Oke Bang, markas lagu apa ini?
3: Bisa lagu Batak?
0: Boleh Bang.
3: Dari Nirwana Trio.
0: Yang judulnya?
3: Dihoma Salelengna.
0: Dihoma Salelengna. Oke, ada lagunya ini Bang, dikirim salam buat siapa ini?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rau FM. Terima kasih Tata.
0: Oke Bang David, siap, ditunggu lagunya.
2: Okay.
0: Oke, siap banget ini buat Bang Davi. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Oke, next ini sudah bergabung dari telepon kembali ya. Kita sapa kembali nih. Halo, request time weekend.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya, Bangku?
4: Alhamdulillah, bagaimana kabarmu, Ibu Tuku?
0: Sama juga, Bang. Alhamdulillah banget ini.
4: Martanya namanya, kan?
0: Marta?
4: Nama sebenarnya?
0: Nama sebenarnya Tata, Bang.
4: Tata?
0: Iya.
4: Bukannya Marta?
0: Marta? Waduh. Marta bedang. Oke, Bang, ini markas lagu apa ini?
4: Lagu Saroja.
0: Saroja?
4: Saroja.
0: Saroja yang dari siapa tuh, Bang?
4: Bunga Saroja.
0: Bunga Saroja, bentar ya Bang. Bunga
4: dari Amigos.
0: Saroja dari Amigos, Bang.
4: Yoi.
0: Oke, ada Bang lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya dan bunga Saroja buat Ibu Toko dari Tata.
0: Oke Bang, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi. Tata lihat lagi ini. Dari via telepon sudah bergabung ya. Oke, ini kita angkat dulu. Halo, request time weekend.
5: Request siang.
0: Halo, request siang juga ya, buat Bang Heru. Weekend. Ini gimana kabarnya untuk Bang Heru?
5: Ini Mbak apa nih?
0: Ini Mbak Tata, Bang.
5: Oh, Mbak Tata yang hilang dari peredaran.
0: Iya, Pak.
5: Kok ada lagi Mbak Tata?
0: Iya Bang, kembali lagi ke sini. Kemarin ada sedikit apa tinggal, kendala.
5: Cutinya udah cukup ya?
0: Iya, udah cukup. Udah terlalu lama itu.
5: Aduh, ya Allah pusing.
0: Oke Bang. Iya Bang, ini markas lagu apa ini?
5: Mau request lagu ini dangdut boleh gak sih?
0: Boleh, boleh Bang.
5: Boleh ya?
0: Iya.
5: Request lagu dangdut yang ini aja. Oh, yang Sinasar baru terasa.
0: Baru terasa, Bang.
5: Ada
0: oke,
5: kan?
0: Baru terasa.
5: Ini baru terasa dirimu begitu berharga.
0: Oke, Bang. Ada lagunya ada ini, kan? Bang. Siap.
5: Ada.
0: Ini kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
5: Oh, salam buatnya Mbak Tata lah.
0: Siap, Bang. Makasih.
5: Comeback gitu loh.
0: Iya. Buat siapa lagi Bang?
5: Pokoknya emang semua lah. Pokoknya semua lah yang pada dengerau.
0: Oke.
5: Okay. Oh, mau kasih selalu lah. Murah rezeki. Pokoknya iya, yang terbaik aja.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu
5: oke,
0: lagunya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Bye
0: bye. Oke, itu dia dari Bang Heru ini. Ditunggu lagunya buat Bang Heru nanti. Tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa kembali. Halo, request time weekend.
6: Halo juga.
0: Halo juga Bang. Gimana kabarnya Bang Borkat?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke Bang, mau request lagu apa ini?
6: Boleh lagu Batam?
0: Boleh Bang.
6: Si Raja Letung.
0: Si Raja Letung. Dari siapa tuh Bang?
6: Lupak Sinaga.
0: Oke, ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa nih Bang?
6: Ya, keluarga si Raja Letung lah.
0: Oke ya. Bang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Borkat. Nanti Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini Tata lihat dulu. Dari via telepon, apakah masih ada lagi ini dari via telepon? Dan sebelum Tata bacakan dari via chat WhatsApp ya. Oke, mungkin karena waktu sudah sedikit lagi nih, mungkin kita putarkan dulu dari via telepon ya. Oke, sebelum Tata tutup dari via telepon ini sudah bergabung dari Bang Noah ya. Terakhir ini mungkin kita sapa-sapa dulu ini buat Bang Noah ini. Halo, request time weekend.
7: Halo, request time weekend. Dengan siapa dirimu?
0: Masih dengan Tata, di mana-mana ini Bang Noah?
7: Iyalah.
0: Oke, Bang.
7: Sehat.
0: Sehat, Bang. Alhamdulillah. Abang gimana kabarnya?
7: Biasa, alhamdulillah kabar buruk.
0: Oh, kabar buruk. Dari semalam kabar buruk aja ya, Bang?
7: Iya.
0: Oke, Bang, ini...
7: Ada lagu yang judulnya Curi-Curi Pandang.
0: Curi-Curi Pandang, ada tuh, Bang?
7: Apa judulnya?
0: Curi-Curi Pandang dari Juan Reja?
7: Iya, duet itu dia.
0: Iya, Bang?
7: Duet.
0: Duet? Sama Eci Lamak?
7: Itu aku rasa.
0: Oke, ini...
7: Apa judulnya itu?
0: Curi-Curi Pandang, Bang, sama juga.
7: Oh, curi-curi.
0: Oke, ini kirim salamnya buat siapa ini, Abangku?
7: Salamlah buat semuanya aja.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya.
7: Oke.
0: Oke, bye-bye. Oke, siap untuk Bang Noah ini, nanti tetap putarkan lagunya. Oke, yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp, nanti tetap akan kembali lagi di sesi berikutnya ya. Kita putarkan dulu lagu perdana tadi, ini dari Amang Boru yang judulnya Agustus Parsirangan. Jadi buat rekan-rekan, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Pak RT, ada apa ya, Pak?
4: Ini dari ini.

0: boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
0: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
0: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Niarkan tahu kembali lagi, Tata. Menyapa ruang dengar Anda ya di siang hari ini kembali. Oke, ini langsung saja mungkin Tata bacakan ya, yang belum sempat Tata bacakan tadi dari via chat WhatsApp. Dan sekarang saatnya Tata akan bacakannya. Oke, ini Tata bacakan langsung saja, sudah masuk bergabung ini Kak Marikos lagu yang judulnya When You Tell Me That You Love Me. Dan salam-salamnya untuk kakak dan pendengar aja. Ini tanpa nama ya. Oke, siap, ditunggu buat kakaknya nanti tetap putarkan lagunya. Oke, next lagi tetap bacakan lagi ini. Sudah bergabung dari Ayah Japran di Aik Tuhul, Siloting Baru. Ingin request lagu yang judulnya MPG dari Top Simamora. Dan salam-salamnya buat Pak Bayo Juntak di Batu Nadua, buat Bang Sarul, Bang Sahdan, Bang Kumbang, dan buat Penjahit Ongara, Penjahit Natama, buat Jiwar Saka, dan buat Mama Rizki di Aik Tuhul, dan buat Mama Hikma, buat Tata, buat Lia, dan buat lagi yang dengerin aja. Oke, siap buat Ayah Japran, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Oke, next, lagi ini sudah bergabung kembali. Tetap bacakan dulu ini. Waalaikumsalam buat mbaknya. Ini kakaknya ingin rekas lagu Bulung Simangarata dari Top Simamora. Dan kirim salamnya buat Tata dan pendengar semua. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Syah dan Lubis ya. Ingin rekas lagu yang judulnya Jujur Ho. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sarul Rekar, Bang Toib di Pijor Koling, Ayah Japran, Bang Sahrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habi, Penjahit Natama, Bintuju, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Next lagi ini tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp, sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Terlanjur dan dikirim salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayo Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali. Terakhir ini Bang Wijaya ingin rekas lagu Termenung dari Titik Sandora dan kirim salamnya buat Tata aja. Oke, siap buat Bang Wijaya, ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Oke, next lagi ini sudah bergabung tanpa nama kembali dengan ujung nomor 5423, ingin rekas lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya rekan tahu, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan tahu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tempahan pe sanga baju seragam nagyot pesta bisa do di sikeleda.
1: Toko aha makelek guarna?
0: Tangion da kele?
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Ada tiga doa mustajab yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: الصلاوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu

0: berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarra.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu, yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu, yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Sibolga. Pemerintah Kota Sibolga kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa bagi mahasiswa. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah Kota Sibolga kembali mengalokasikan anggaran senilai 1 miliar rupiah untuk disalurkan kepada 200 mahasiswa aktif asal Kota Sibolga yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, maupun di luar Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu 1 Agustus 2026. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian nyata pemerintah Kota Sibolga terhadap dunia pendidikan, sekaligus meringankan beban ekonomi para mahasiswa dan orang tua agar tetap dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Disampaikan oleh Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik bahwa program beasiswa tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mencetak generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan mampu menjadi motor pembangun Kota Sibolga di masa depan. Melalui program tersebut diharapkan para penerima beasiswa dapat semakin termotivasi untuk berprestasi, menyelesaikan pendidikan tepat waktu, serta kelak berkontribusi dalam mewujudkan Kota Sibolga yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman Waspada ID. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kalau senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat di formasi pukul 17 di menit ke-16 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dia akan menemani ruang dengar Anda dari sore sampai malam nanti ya tentunya. Dan di satu jam ke depan ini ataupun nanti sampai di jam 6 ya, kita masuk ke program Request Dangdut bersama Lia tentunya. Dan seperti biasa juga ya, ke nomor 0822-9996105 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Untuk lagu dangdut kita buka satu jam saja ya. Dari via chat WhatsApp ini kita bacakan, ini katanya minta diputarkan lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Sambalado katanya. Di salam-salam untuk pendengar aja, terima kasih. Oke deh, lagu Sambaladonya ditunggu ya. Dari via telepon ini sepertinya ada ya, kita angkat dulu dari via telepon. Halo request sore bersama Revam.
1: Halo request sore bersama Revam, siapa dirimu?
0: Dengan diriku di sini.
1: Apa dirimu?
0: Dengan Lia, Bang.
1: Oh, masih Lia namanya?
0: Iya dong, siapa lagi?
1: Lain ganti si Anggrek.
0: Si Anggrek, kenapa? Oh, enggak bagus itu, Bang.
1: Siapa ya?
0: Lia aja deh.
1: Melati.
0: Si Melati pun boleh deh. Mau gimana kabarnya nih, Bang?
1: Ada yang jadi lagunya Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara? Seruling Asmara, bentar, kita cek dulu. Oke Bang, bentar ya. Ini sembari lecek, mau salam-salam dulu.
1: Ah, salam lah buat ini yang belum mandi.
0: Kok tahu ya?
1: Bau.
0: Oh, bahaya, sampai muap ke sana ya. Seruling Asmara.
1: Lepan-lepan kan kalau malas mandi pakai parfum.
0: Iya sih, betul. Seruling Asmara dari Rana Rani ini Bang ya.
1: Ya,
0: oke deh. Tadi pertanyaannya Bang belum dijawab ini tadi.
1: Apa?
0: Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kenapa ya kabar buruk? Udah bulan 8 ya?
1: Karena? Kabar buruk sama kabar baik kan ikut iman ke 6.
0: Aduh, ya deh Bang ya. Doa terbaik aja deh buat Abang aja ya.
1: Yo ai,
0: ditunggu lagunya. Oke, dari Bang Noah ini tadi minta diputarkan lagu Seruling Asmara ya dari Rana Rani. Dari via telepon lagi, atau siapa lagi dari via telepon? Halo request sore bersama Rafa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Mamaku gimana kabar?
2: Iya. Apa iya?
0: Gimana kabarnya Mama?
2: Oh, alhamdulillah kita selalu baik-baik.
0: Oke, ya. Alhamdulillah. Sore hari ini mau dengerin lagu dangdut apa ini, Ma?
2: Titip Cintaku.
0: Titip Cintaku. Untuk siapa ini, Ma?
2: Ya, untuk Cintaku lah.
0: Siapa tuh? Mama di sini ada.
2: Siapa lagi kalau nggak sembayu sutik?
0: Iya, betul ya. Ini ada dua, Ma, di sini. Dari Cuterani atau Hona Sutra?
2: Hona Sutra lah yang enak.
0: Hona Sutra lah. Oke deh. Oh, salam-salam lagi, Ma.
2: Salamnya spesial buat Lia dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke deh, Mama. Siap.
2: Oke, okay. Nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kedua kita di sore hari ini dari Mama Hikmah ya. Minta diputarkan lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Siap, Mamaku. Ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp ini, halo kakak, sore kembali. Dari Yuna mau request lagu, saya ceritakan pada bintang-bintang katanya. Waduh, ini pop ya. Nanti lagu pop kita di formasi pukul 20 ya. Di jam 17 ini kita ke lagu dangdut dulu ya. Mungkin bisa diganti genrenya ini ke lagu dangdut. Dungdat dulu kita ya satu jam ini ya. Oke, di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu dari Iis Dahlia yang judulnya Terserah Kak, yang penting dari Iis Dahlia katanya. Oke deh, kalau soal Iis Dahlia ya ditunggu aja ya. Ini kayaknya kita ke lagu dulu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di lagu dangdut saja ya. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nagit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan kain adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Dan Juojin 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Radio station in Padang Sidempuan. 105

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hukum pelaku dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa adalah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa adalah bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Karena hakikat takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Ditinjau dari sisi besar dan kecilnya suatu dosa, maka dosa terbagi menjadi dua kategori, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, La kabirota bi kabirotin ma'al istighfari wala sogirota bi sogirotin ma'al isrori. Tidak ada dosa besar dengan beristighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus-menerus. Saudaraku, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, dosa besar, kabirah. Dosa besar adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya hukum had di dunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan, berani, serta meremehkan dosanya. Contoh dosa besar adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Abi Hurairata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala, asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful musonatil ghafilatil mu'minati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina kepada wanita yang suci. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. 2. Dosa kecil, shogiroh. Dosa kecil adalah segala dosa yang tidak mempunyai hukuman had di dunia, juga tidak terkena ancaman khusus di akhirat. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa kecil adalah setiap kemaksiatan yang dilakukan karena alpa atau lalai dan tidak henti-hentinya orang itu menyesali perbuatannya sehingga rasa kenikmatannya dengan maksiat tersebut terus memudar. Contoh dosa kecil adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sebagai berikut. An Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata. Fal ainani zinahuma an-nadharu wal udunani zinahuma al istima'u wal lisanu zinahu al kalamu wal yadu zinaha al batshu wal rijlu zinaha al khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al farju wa yukadzibuhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dicatat atas anak cucu Adam bagiannya dari zina. Pasti dia mendapatkannya, tidak mungkin tidak. Dua mata zinanya adalah memandang, dua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, dua kaki zinanya adalah melangkah, hati adalah menginginkan dan mendambakan. Hal itu dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah, dan ini adalah pandangan yang tepat lagi benar, yaitu sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir jika dia termasuk ahli tauhid. Tetapi ia adalah seorang mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan dosa besarnya. Pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah Azza wa Jalla berkehendak, dia mengampuninya, dan apabila dia berkehendak pula, maka dia menyiksanya di neraka karena dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkannya dan tidak menjadikannya kekal di neraka. Dalam masalah hukum pelaku dosa besar, terdapat pandangan yang salah dari paham dan aliran sesat yang ekstrim. Dalam hal ini, mereka adalah pertama, Murji'ah, menyatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, berpengaruh buruk bagi orang beriman, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Dua, Mu'tazilah, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkatan yang ada di antara dua tingkatan tersebut. Namun demikian, apabila ia keluar dari dunia tanpa bertaubat, maka ia kekal di neraka. Tiga, Khawarij, mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan terkait hukum pelaku dosa besar, yang benar adalah pandangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pelaku dosa besar tidaklah kafir selama masih bertauhid. Pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang kurang sempurna imannya. Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh ahlu sunnah adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa'aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla tetap mengakui keimanan pelaku dosa peperangan dari orang-orang mukmin. Bahkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendamaikan antara saudara-saudara mereka seiman. Dalil kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki dengan rahmatnya. Dia memasukkan penduduk neraka. Kemudian berfirman, lihatlah orang yang engkau dapatkan dalam hatinya iman seberat biji sawi, maka keluarkanlah ia. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan atau air hujan. Maka mereka tumbuh di situ seperti biji-bijian yang tumbuh di pinggir aliran air. Tidakkah engkau melihat bagaimana ia keluar berwarna kuning melingkar? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah tidak kekalnya orang-orang yang berdosa besar di neraka. Bahkan orang yang dalam hatinya terdapat iman yang paling rendah pun akan dikeluarkan dari neraka dan iman seperti ini tidak lain hanyalah milik orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan dengan melakukan berbagai larangan serta meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah berfirman, hal itu karena permohonan anakmu agar dosamu diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum, maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ad-dinu an-nasiha." قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
4: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Beliau menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Kiser, inspiratif sahabat.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat, wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Aisyah masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 Ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
3: Toko aha makelek guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
0: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this my face.
6: This

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah, jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian di manapun kalian berada. Dan juga berfirman,

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga Allah tidak mengekalkanku di bumi yang tidak ada Abu Hasannya. Seandainya tidak ada Ali, binasalah Umar."

0: Umar memerintahkan para gubernur dan para hakim untuk menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Dia melihat bahwa fanatisme ras Arab telah berkembang sedemikian rupa, hampir menzolimi umat Islam yang masih baru dari kalangan Ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para Mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian Mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran. Kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu di situ.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya dan aku akan selalu mendoakannya. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terus membenah untuk menata kota Sibuhuan sebagai ibu kota Kabupaten Padang Lawas. Sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan daerah, penataan wajah Sibuhuan menjadi sangat penting seiring dengan dinamisnya pertumbuhan daerah. Bukan hanya tata ruangnya, tetapi termasuk akses dan pelayanan publiknya harus lebih baik. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan mengatakan penataan Sibuhuan sudah sangat mendesak, termasuk perbaikan infrastrukturnya. Beliau menjelaskan beberapa perencanaan penataan infrastruktur kota Sibuhuan, diantaranya konektivitas, peningkatan dan pelebaran jalan utama, penerangan lampu jalan umum dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, penataan kawasan perkantoran harus menjadi pusat pelayanan yang terintegrasi dan mudah dijangkau. Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kawasan ibu kota yang lebih tertata, lebih aman, lebih nyaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah daerah akan mengawasi setiap tahapan pengadaan tanah agar berlangsung dengan mengedepankan musyawarah dan hak-hak masyarakat serta transparan. Ketua DPRD Padang Lawas, Luat Hasibuan, juga mendukung langkah pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rauh, kembali lagi Tata dengan info menarik lainnya lagi ya. Berat badan naik karena stres, ini dia alasannya. Apakah kamu merasa berat badan terus naik meskipun pola makan tidak banyak berubah? Bisa jadi penyebabnya adalah karena stres. Ternyata, tanpa disadari, tekanan emosional dan mental yang berkepanjangan dapat memengaruhi hormon, kebiasaan makan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Simak ya rekan tahu, ini dia alasan kenapa berat badan naik karena stres. Pertama, peningkatan hormon kortisol. Saat mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol sebagai bagian dari respon fight or flight. Kortisol meningkatkan metabolisme lemak dan karbohidrat untuk menyediakan energi cepat. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di area perut. Kemudian, kedua, gangguan pola makan dan tidur. Stres dapat mengganggu pola makan dan tidur individu yang stres cenderung mengalami emotional eating, yaitu makanan berlebihan secara respon terhadap emosi negatif. Selain itu, stres dapat mengganggu tidur dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi untuk berolahraga. Kombinasi antara peningkatan asupan kalori dan penurunan aktivitas fisik dapat menyebabkan surplus kalori dan penambahan berat badan. Kemudian rekan rauh yang keempat, gangguan ritme sirkadian. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis termasuk metabolisme. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan sel lemak dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan yang terakhir, kelima, perubahan hormon lainnya. Stres dapat mempengaruhi hormon lain yang mengatur rasa lapar dan kenyang seperti leptin dan grelin. Perubahan kadar hormon ini dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, rekan rauh, itulah dia kenapa bisa berat badan naik karena stres. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Hey sayang, emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau, dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Rau FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Rekan Rau, munculnya rasa haus berarti dehidrasi? Belum tentu ya. Banyak orang mengira kalau sudah haus berarti dehidrasi, sehingga mereka akan buru-buru meneguk air atau membeli minuman dingin. Namun, ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Menurut para ahli, rasa haus justru merupakan sinyal awal tubuh sebelum benar-benar mengalami dehidrasi. Artinya, saat rasa haus muncul, tubuh baru memberi tanda awal, bukan tanda bahaya, dan kondisi ini masih mudah diatasi hanya dengan segelas air. Dalam hal dehidrasi, kehilangan sekitar 8% cairan tubuh akan menjadi masalah. Dr. Jordan Hilgefort, seorang dokter spesialis kedokteran olahraga di University of Louisville Hill di Kentucky, sependapat, saat kita kehilangan cairan, wajar saja jika tubuh kita memberitahu kita untuk minum lebih banyak cairan. Tetapi tubuh kita sangat cerdas. Dan tak mungkin jika mekanisme rasa hausnya baru aktif setelah kita mengalami dehidrasi. Meskipun haus bukan tanda dehidrasi, ada tanda-tanda lain, misalnya saja mulut kering, bibir kering, dan kulit kering maupun tanda-tanda dehidrasi ringan. Hal ini juga berlaku untuk munculnya sakit kepala dan kelelahan. Kita juga bisa melihat warna urin, warna kuning pucat merupakan tanda hidrasi tubuh yang baik. Namun, jika kita menyadari bibir kering atau urin berwarna lebih gelap dari biasanya, jangan panik ya. Walau demikian, terlalu sering kurang cairan juga bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Jadi rekan Rau, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Berapa banyak air yang perlu diminum setiap hari tergantung pada kondisi tubuh, iklim, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Namun, pada orang sehat setidaknya cukupi kebutuhan 8 gelas air putih sehari. Sebaliknya, kelebihan cairan juga bisa membahayakan ginjal. Gejalanya termasuk sakit kepala dan kejang. Kondisi ini cukup jarang terjadi, tetapi bisa terjadi pada pelari maraton. Nah, rekan Rau, itulah dia ya, muncul rasa haus bukan berarti dehidrasi. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Rekan rauh, cuaca tak menentu, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh. Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan kunci penting di cuaca yang mudah berubah seperti saat ini yang rentan mengganggu kesehatan. Imunitas tubuh sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Elemen penting dalam gaya hidup yang perlu diperhatikan untuk menjaga daya tahan tubuh antara lain adalah olahraga, istirahat cukup, manajemen stres, serta asupan nutrisi seimbang. Spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andika Raspati, SPKO, saat menjadi narasumber dalam talk show bertema 3 Kebaikan untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh, menekankan pentingnya menjaga asupan nutrisi. Beliau menjelaskan ada 3 kandungan bahan alami yang dapat menjadi asupan nutrisi harian untuk menjaga imunitas tubuh, yaitu madu, jeruk, serta vitamin C. Madu merupakan agen penting yang menjaga stamina dan membantu tubuh tetap bugar. Kemudian, nutrisi dari jeruk memberikan kesegaran alami sekaligus membantu detoksifikasi tubuh. Vitamin C bermanfaat untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan radikal bebas. 3 kebaikan dari bahan alami tersebut dapat dipenuhi dari minuman sehat yang praktis dikonsumsi dalam berbagai aktivitas keseharian. Mengusung tagline 3 kebaikan yang menyegarkan, Britney mengatakan pihaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas meski di tengah cuaca yang tidak menentu, panas, hujan, polusi maupun tekanan pekerjaan. Selain sesi sharing bersama Dr. Andika Raspati, SPKO, acara peluncuran ini menampilkan aktivitas interaktif lainnya yang menyehatkan seperti body combat bersama Coach Ferry. Nah, rekan rauh, itulah dia ya, cuaca tak menentu ya, panduan vitamin C dari madu dan jeruk pas untuk menjaga imunitas tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan rauh semuanya. Saya Tata, terima kasih.
1: This is the greatest. So, this monster.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, Gordon Ramsay menjalani operasi untuk mengangkat kanker kulit dan kini sedang dalam masa pemulihan. Chef selebriti berusia 58 tahun itu membagikan foto wajahnya yang diperban di Instagram. Ia mengungkapkan bahwa baru saja menjalani prosedur untuk mengangkat basal cell carcinoma atau BCC atau disebut dengan karsinoma sel basal, salah satu jenis kanker kulit non-melanoma. Basal cell carcinoma atau BCC adalah bentuk kanker kulit yang paling umum. Penyakit ini sering muncul di area yang sering terpapar matahari seperti wajah, garis rahang, dan telinga. Biasanya, BCC tampak sebagai benjolan transparan seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, rekan Rau, meskipun tumbuh lambat, kanker ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan jika tidak ditangani. Dalam kasus Gordon Ramsay, lesi kanker terletak di dekat garis rahang, dekat telinga, dan ia menjalani operasi pengangkatan dan foto-foto yang diunggahnya menunjukkan perban menutupi area tersebut. Setelah menjalani operasi karsinoma sel basal, Gordon Ramsay mengingatkan agar selalu menggunakan tabir surya. Dalam unggahan Instagramnya yang jujur, ia membagikan foto-foto jahitan dan perbannya sambil bercanda meyakinkan para penggemarnya, "Jangan lupa pakai tabir surya akhir pekan ini, saya janji ini bukan operasi facelift." Pesan Ramsay mengandung pengingat penting karsinoma sel basal, jenis kanker kulit yang paling umum, terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet atau UV yang berkepanjangan dari matahari atau tanning bed. Meskipun kanker ini jarang menyebar, kasus yang tidak diobati dapat mengakibatkan kerusakan kulit yang signifikan, terutama di area yang terpapar sinar matahari seperti wajah dan leher. Banyak selebritas lain yang secara terbuka berbagi pengalaman mereka didiagnosis kanker kulit untuk meningkatkan kesadaran. Termasuk aktor Hugh Jackman, penyanyi Miley Cyrus, dan pembawa acara televisi Sharon Osbourne. Nah, itu dia rekan Rau, Gordon Ramsay idap kanker kulit dan ingatkan pentingnya pakai sunscreen. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Tata, terima kasih.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wala rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: dictatorship, it'd be a heck of a lot easier. Just so long as I'm the dictator.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

This is gonna be good.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya. Iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati,
1: Itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertugas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasghar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, okay? Jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semua ya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Okay, wa yuzakkikum, dua, akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga, wal hikmah, empat, lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu salat. Itulah sebabnya kenapa salat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya salat. Hanya salat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah." Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya tiga arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya, maka dengan keyakinan, dengan iman itu menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, "Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah." Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh, kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita gak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik. Diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa'aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu li zikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu, sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Oke, rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak
0: punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang, yang ingin saya katakan adalah,
1: alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor?

dibaca saat ini. Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan? 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh. Di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustaz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Kenapa gak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam, dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata, kita gak bisa tidur. Karena gak tahu nanti ketemu lagi gak di akhirat. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitnya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, Kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan Kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau gak salah F1.

0: satu sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu ya. Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar. Gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, lamartum bisu'i illa ma rahim rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika. Ini wa yu'allimuhumul kitaba ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam, waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam, Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni. Harus jelas. Ya. Ada a, ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini. Evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Bukan, kalau gak hafal diam aja. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari yang dikerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi ke luar negeri kan, hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat, jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis aja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu, gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat. Ya, kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam Cakrawala Islam bersama saya Muad. Nah, pendengar yang budiman, jika kita membaca ataupun mendengarkan hadis, biasanya selalu disertai dengan penyebutan perawi hadisnya di awal matan ataupun isi hadis tersebut. Banyak sekali perawi hadis yang kita kenal. Masing-masing perawi memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Namun pendengar, di antara mereka ada 5 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapakah mereka? Ya pendengar, ada 5 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis semasa hidupnya. Mereka tercatat sebagai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nah, siapakah para periwayat hadis yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Pendengar, nama aslinya adalah Abdusyams. Setelah Islam, saat perang Khaybar, ia mengganti namanya menjadi Abdurrahman Ibnu Sakhrin, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar, Abu Hurairah memiliki kunyah atau panggilan sebagai Abu Hurairah yang berarti bapak kucing. Nama ini diberikan setelah ia membawa seekor kucing kecil ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa. Sejak memeluk agama Islam, ia belum pernah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali di saat-saat tertentu saja. Selama 4 tahun ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya beliau, dan ia selalu mengikuti kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Selanjutnya pendengar, keistimewaan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah beliau memiliki ingatan yang sangat kuat. Tak heran bila Abu Hurairah radhiyallahu an tercatat sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Tercatat pendengar, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis kurang lebih yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Beliau wafat tahun 57 Hijriah dan dalam riwayat lainnya mengatakan 59 Hijriah. Kemudian yang kedua pendengar adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, betul sekali pendengar. Ia adalah putra dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an dan saudara kandung dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan sebanyak 2630 hadis. Jumlah kedua terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia tidak mau meriwayatkan suatu hadis kecuali benar-benar ia ingat huruf demi hurufnya. Selanjutnya pendengar, periwayat hadis terbanyak yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah pendengar yang budiman, Anas bin Malik radhiyallahu an berada pada urutan ketiga terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis. Ia telah meriwayatkan sebanyak 2286 hadis, setingkat di bawah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hal ini disebabkan pendengar, saat Anas radhiyallahu anhu berusia 10 tahun, ibunya menyerahkan Anas bin Malik radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di setiap sendi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Anas radhiyallahu an menyertainya. Selanjutnya pendengar, perawi hadis terbanyak yang keempat berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, sang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai perawi terbanyak dari kalangan sahabiah ataupun wanita. Pendengar yang budiman, Aisyah radhiyallahu anha lahir di kota Mekah 4 tahun sesudah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta Ummi Ruman, serta salah satu di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha memeluk Islam selagi masih kecil bersama 8 orang yang lainnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah gadis yang cerdas serta pandai dalam berbahasa. Ia juga menguasai ilmu kesehatan dan juga ilmu nasab. Seorang sahabat bernama Az-Zuhri pernah berkata, seandainya ilmu Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan semua ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua wanita Arab pada saat itu, niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha lah yang lebih utama. Sahabat yang lain pernah berkata pula mengenai Aisyah radhiyallahu anha, saya belum pernah melihat orang yang lebih pandai dari Aisyah radhiyallahu anha tentang ilmu kesehatan, syair, dan juga ilmu fikih. Oleh karena kecerdasannya, pendengar, tak heran jika Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. Selanjutnya pendengar yang budiman, perawi terbanyak yang terakhir atau kelima dalam kesempatan kali ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pendengar yang budiman, pada usia 7 tahun Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menempel pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan alis dengan matanya. Ia juga biasa dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian laksana orang dengan bayang-bayangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita tentang hal tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak salat, beliau memberikan isyarat agar aku berdiam di belakangnya. Dan setelah selesai salat, beliau menatapku seraya bertanya, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku wahai Abdullah?" Aku pun menjawab, "Karena engkau sangat mulia dalam pandanganku. Aku sangat keberatan berdiri di sampingmu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang hak dan hikmah kepadanya." Nah, doa tersebutlah pendengar ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib ini menjadi sosok yang berilmu luas dan ahli fikih yang sangat mendetail. Sepanjang hidupnya ia telah meriwayatkan sebanyak 1660 hadis yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Itulah pendengar yang budiman, 5 perawi hadis terbanyak yang bisa kami sebutkan dalam Cakrawala Islam edisi kali ini, yang mana hadis-hadisnya sering kita dengar dan juga kita baca bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Wallahu alam. Akhirnya saya Muadz pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.